0: apistou gussana kuma kati sapi gahigi chek kani mi hitto chek kami itsu chek iguasche ni hiyo waskau un me chufi na managa pikswe kahki unen gita muuchi gihta igua meiti nation Saskatchewan iwi samgui guo tato muuchi gihta ai tato nak skatui kispen ki apis kinuh tiks gihtiin apak siis kagi tsahka hoja pio aatsa muune backtopetosh.ca
1: Askamana ya ki wani dihta maktan tahomata ki wichihi gawiya. Ki spiniti saya mene 211 ya kunikan nega ya kagi kiskinuh tahi kwa kittu kui odit saho kwa ktaan ti tohtiin awina taya miha tapua ya na tohki kwa ya kagi si wichihi kwa ktaan skolstan taha ya tamiskaman mitcho ina po aska hegan tahta ki kawisimuin wichihi wiwin Muda mina ya, ya gitu kan? Mahi kau mina muda ya, tahat tamakuti saya mina. Kau mina pukis pita gaya mua ya, kau puti pesakan dek. Kau tahat ya, kan? Jadi tuan tahat tuan tanti pukuh mita na pitus ayam mui na hoga skidi tak kau ikut tahi. Ya nak kau ni ayam mui nak api ayam kuti gaya saya mina na hoga puk. Kaki ayam in sauce kau ayak. Agak cik kaki text tuin ayak 211. Agak cik mina nanti itu ti Dan topik kami nama 211saskatchewan.ca. Dah nama tama senaga tu, tan setegi suici hisko. 211 Saskatchewan, aku tahu mah. Tegi ucap macam suici higawin.